Vaksin sangat-sangat sing ada lawan. Vaksin masih pagi nih, lagi ngapain? Kalau misalnya sekarang lagi santai-santai, baru bangun gitu ya, sibuk cari handphone, scrolling-scrolling daripada gitu ya sendirian. Jadi ditemenin terus sama Widya di sini di Fox Radio Bali di Fox Weekend Show sampai jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini. Dan selain dari WhatsApp, Foxian bisa banget ya untuk gabungan di live TikTok ya, Fox Radio Bali. Ini udah rame juga nih yang gabungan. Kita mau sapa-sapa dulu yuk yang sudah ada pagi hari ini. Thank you loh, ada Bob SDJ gitu ya. Ada juga aku PNRM. Username-nya ada Zaki juga yang gabungan. Pokoknya rame banget pagi hari ini. Thank you sudah meramaikan. Lagu-lagunya ditunggu ya, antri dulu, nanti bakal Widya putarin satu-satu. Kemudian ada Leon juga yang gabungan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus Widya mau sapa-sapa juga nih yang sudah meramaikan juga, sudah request lagu juga. Selamat pagi, ini dari Ika Variatul ya yang gabungan. Terima kasih katanya, selamat beraktivitas, sehat selalu. Lagunya ditunggu ya, kita coba cek-cek dulu. Ada Cakra juga yang gabungan nih, Foxian. Thank you loh, katanya selamat pagi, semangat pagi, thank you. Ada Adi Suputra juga, The Fly, terbang. Udah masuk playlist atau tadi udah kita puterin ya? Udah kita puterin, semoga stay tune dan dengerin juga. Semoga bisa makin semangat juga hari ini. Katanya buat sahabat Foxian dan juga Widya, thank you, terima kasih. Ada Made Hendra juga yang gabungan nih dari Desa Tua Marga Tabanan yang hadir. Ikut meramaikan ya pagi hari ini ya, wajib. Kemudian ada Cambois juga, tadi lagu Naf, akhirnya aku menemukanmu udah meluncur juga. Akhirnya aku menemukanmu, sanga-sanga. itu kalau kata Cambois ya. Katanya buat Kak Widya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Thank you sudah meramaikan. Kemudian ada siapa lagi yang gabungan? Ada Tupurwa juga dari Sasetan yang hadir, ada band Manusia Bodoh. Udah kita puterin juga, selamat bertugas untuk Kak Widya, terima kasih, thank you. Terus ada Kayanian juga, tadi Alan Walker udah nyanyi, Shawn Mendes juga udah nyanyi. Katanya semangat dan sehat selalu, selamat beraktivitas, thank you. Ada Kakak Abid juga yang gabungan, apa kabar Kak? Semoga baik ya. Untuk lagunya Agnes Monica ditunggu, nanti Widya masukin playlist, nanti kita bakal dengerin bareng-bareng. Dan kalau misalnya sekarang nih masih bingung mau ngapain, mungkin bisa ngumpulin nyawa dulu Foxian. Bisa gabungan juga di sini, cuma di Fox Radio Bali ya. Ini lagu-lagunya udah pada ngantri banyak banget. Sabar, kita satu-satu bakal puterin ya. Yang belum, yuk coba kasih tahu pengen dengerin lagu apa pagi hari ini biar makin semangat untuk aktivitasnya. Makin semangat lagi kalau misalnya sebelum aktivitas jangan lupa untuk balurin minyak sanga-sanga. Udah punya kan di rumah masing-masing, stoknya jangan sampai kehabisan ya. Jadi kalau misalnya menipis dan habis, buruan stok sebanyak-banyaknya. Sekarang udah ada travel size juga, jadi bisa dibawa kemana-mana, praktis dan aman dan nyaman juga digunakan. Oke, lagunya Widya coba masukin playlist dulu, nanti bakal kita puterin satu persatu. Jadi ditunggu aja, stay tune terus pokoknya, cuma di Fox Radio Bali, di Fox Weekend Show. Show, show, show.

Simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Balik lagi ditemenin Shawn Mendes ya. Stitches special untuk Anda Foxian. Sekarang masih sama Widya juga di Fox Weekend Show sampai jam 10 pagi. Dan ini ada satu informasi seru terutama buat Foxian yang sekarang lagi ada di Jakarta ataupun mau ke Jakarta. Kenapa? Karena sedang berlangsung pameran terbesar se-Jakarta Raya yang hadir lagi, yaitu Jakarta Fair 2026. Dan udah jadi langganan setiap tahunnya kalau misalnya sanga-sanga itu buka booth di sana. Dan tahun ini bisa banget untuk Foxian dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair Foxian. Contohnya adalah kalau misalnya pergi ke sana terus beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus kalau misalnya beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml, itu juga gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Dan kalau misalnya beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, itu bisa gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, dan gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Dan dapat juga diskon Rp10.000 untuk produk terbaru, yaitu minyak gatalin. Ini pas banget buat yang suka gatal-gatal ya Foxian ya. Kemudian diskon 10% juga bisa Foxian dapetin nih untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah. Dan ada juga kesempatan untuk dapetin door prize menarik lainnya. Jadi kalau misalnya penasaran pengen dapetin promonya, langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Dan persediaannya itu terbatas, jadi siapa cepat dia dapet langsung aja borong sekarang juga. Pastinya ya pilih yang terbaik gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin produk sanga-sanga itu memang terbuat dari bahan-bahan herbal dan alami. Pilihan terbaik, karena alami itu ajaib dan hemat itu nyata. Info lengkapnya langsung cek aja Instagramnya di @sangasanga_bali atau bisa juga di @sangasanga_official_jakarta. Jangan sampai kelewatan info-info seru lainnya cuma di sini, karena sanga-sanga, sing ada lawan.

0: mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

dunia yang cukup sengit karena akan mempertemukan tim Orange Belanda dengan tim Swedia. Waduh, udah siap belum? Begadang ya jam 1 pagi nih untuk pertandingannya bakal dimulai. Ini bakal seru banget, dan kalau kita ngebahas sedikit gitu ya terkait dengan tim kuat Eropa yaitu Belanda dan juga Swedia yang akan menjalani laga krusial dalam lanjutan penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Ini kayaknya bisa dipastikan kalau misalnya Belanda bakal ngotot nih untuk menebus hasil imbang di partai pembuka. Karena kemarin sempat imbang juga ya sama Jepang 2-2. Dan Swedia juga pasti ngincar tiket lolos langsung ke babak 32 besar. Nah, jadi nanti bakal seru banget Foxian, karena kalau misalnya kita ngomongin tentang tim Orange gitu ya, hanya kemenangan aja yang bisa bangkitin kepercayaan diri setelah hasil yang cukup mengecewakan lawan Jepang kemarin gitu. Tambahan 3 poin juga akan memuluskan langkah mereka untuk bisa terus melanjutkan misi meraih trofi pertama di Piala Dunia. Sementara kalau misalnya kita ngomongin Swedia, Swedia ini lagi berbunga-bunga ya karena mencetak rekor kemenangan terbesar di Piala Dunia dalam 88 tahun. Di mana satu kemenangan lagi ini bisa memastikan skuad biru kuning menapakkan kaki di babak 32 besar. Dan performa apik pada laga awal itu sekaligus menghapus keraguan nih kepada tim asuhan dari Graham Potter yang tertatih-tatih pada babak kualifikasi zona Eropa. Jadi Swedia ini bisa lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff setelah Potter menggantikan John Dahl Tomasson di Oktober 2025. Jadi ini bakal jadi pertandingan yang sengit. Jadi Foxian yang mau menyaksikan pertandingan nanti malam atau nanti subuh gitu ya, dini hari, siapkan mental, siapkan bekal juga, dan semoga tim favoritnya Foxian atau tim jagoannya Foxian itu bisa kasih performa yang terbaik.

Vaksian Show sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana kabar Vaksian? Udah siap untuk berjoget pagi hari ini? Kita party dulu ya Vaksian ya sebelum kita mulai aktivitas. Dan sekarang sudah mendekati jam 9 pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semangatnya bergelora, semangat Piala Dunia 2026. Dan pastinya sekarang kita mau juga nambah semangatnya Foxian dengan satu info yang pastinya Foxian udah benar-benar familiar gitu ya sama reward umroh sanga-sanga. Nah kalau misalnya punya mimpi pengen umroh gitu dan dibiayai dengan sanga-sanga, boleh banget untuk ikutan challenge kita. Jadi caranya gampang banget untuk bisa dapetin reward umroh bareng sanga-sanga. Foxian bisa ngumpulin amplop nih, jadi coba diperhatikan ya baik-baik ya. Jadi beberapa syarat dan ketentuannya itu perlu dilengkapi juga. Di antaranya dalam satu amplop pastikan berisi 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur, Tanamila Tanamul klasik ataupun ultimate yang ukurannya 100 ml, dan packagingnya itu wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya dipastikan di atas tahun 2024. Kalau udah terkumpul 1, 2, 3 amplop yang berisi 9 kotak packaging, pastikan juga dilampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkapnya juga, dan kategori peserta dituliskan di amplopnya karyawan, konsumen, ataupun sangasian. Jadi bisa langsung dituliskan aja, dan kalau misalnya udah terkumpul, udah numpuk nih di rumah, langsung aja dikirim gitu ya. Kalau udah sesuai syarat dan ketentuannya, langsung kirim amplopnya ke Fox Radio Bali. Jadi bisa kalau misalnya ada di daerah Denpasar, atau langsung aja ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk dapetin reward umroh bareng sanga-sanga. Dan jangan sampai kelewatan karena periodenya hanya sampai 1 Desember 2026 aja. Ingat, kata kuncinya adalah kumpulkan dan kirim sebanyak-banyaknya supaya peluang untuk bisa menang itu bisa makin besar. Good luck!

0: coming from Beyonce featuring Saint Paul. Baby Boy spesial untuk Anda Foxian masih ditemenin di sini di Fox Radio Bali Fox Weekend Show sampai di jam 10 pagi. Sekarang sudah jam 9 dan enggak kerasa ya. Sejam lagi perjumpaan kita. Jadi buat yang belum kasih tahu dia pengen denger lagu apa pagi hari ini, langsung aja kasih tahu. Dan sekarang sudah ramai juga yang gabungan di TikTok live-nya Fox Radio Bali. Yang kepo-kepo yuk merapat langsung ke Fox Radio Bali TikTok. Jadi ada Kakak Hida juga, Kak Yanyan juga yang ikut gabungan ya. Kak Zaki juga gabungan di sini. Pokoknya rame banget, jangan lupa love-love-nya. Jadi kalau misalnya sekarang udah seru banget ya, kita nggak hanya dengerin di mobil aja, tapi sekarang udah bisa dari mana-mana. Dan yang kepo-kepo boleh yuk gabungan sekarang juga. Nah, kalau sekarang biasanya di Fox Weekend Show kita ada satu segmen seru, yaitu ngopi atau ngobrol pagi sambil nemenin Foxian yang memang bener-bener lagi ngopi gitu ya. Kopi tanpa gula atau kopi susu atau jenis kopi lainnya. Jadi biar makin seru lagi, biar makin hangat lagi suasananya, Widya mau ajak Foxian untuk bantu jawab nih, pernah atau enggak Foxian itu merasa kesepian dan pengen punya tempat tersendiri untuk bisa buat kita bengong gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Dan nanti kita akan bahas tentang itu. Tapi Widya mau kasih tahu juga, Foxian boleh banget ya untuk requestin lagu, jangan lupa sampai jam 10 pagi nanti. Dan pastinya kita buat weekendnya biar makin seru, biar makin berwarna lagi, biar gak gitu-gitu aja. Jadi pastikan untuk selalu stay tune di Fox Radio Bali. Yes, masih sejam lagi ya. Jadi jangan sampai kemana-mana dulu, stay tune aja terus di sini. Dan jangan lupa untuk bantu kasih tahu dia, pernah nggak sih Foxian itu ngerasa kesepian dan pengen mencari satu tempat yang memang buat healing aja, buat melepas rasa penat aja. Kasih tahu dia sekarang.
1: Miss you, baby.

sangat-sangat asing ada lawan Maneskin Begin spesial untuk ada Foxian. Semoga jadi makin semangat ya di pagi harinya, di hari weekendnya. Happy weekend untuk semuanya. Thank you udah gabungan juga di Fox Radio Bali di TikTok Live, jangan lupa ya tap-tapnya. Ini lagu spesial untuk Kayanian ya yang sudah gabungan dari tadi juga. Ini ada Rami juga yang udah gabungan pagi hari ini. Thank you. Pokoknya standby terus, stay tune terus sampai nanti di jam 10 pagi. Dan sekarang Widya mau masuk dalam sesi ngopi atau ngobrol pagi. Tadi Widya sempat spill dan tanya nih ke Foxian, pernah gak sih kayak ngerasa kesepian terus kayak pengen menemukan satu tempat selain rumah atau tempat kerja ya? Ini Kakak Hida katanya kamar itu jadi salah satu tempat untuk me time gitu ya Kak ya. Mungkin Foxian juga punya tempat lainnya. Dan kenapa Widya bahas ini? Karena kalau misalnya sekarang ya kita lihat aktivitas kita itu kalau enggak di rumah ya udah tempat kerja. Habis itu balik lagi ke rumah, balik lagi ke tempat kerja. Nah, ternyata selain kita butuh untuk space yang aman, Foxian, kita juga perlu yang namanya the third place. Jadi third place ini adalah tempat di luar rumah dan kantor. Jadi tempat kita bisa sekedar ada, bukan tempat kerja, bukan buat tidur, bukan buat santai-santai, tapi buat jadi manusia sewajarnya aja. Nah, kalau misalnya sekarang bingung nih, kok hidup kita gini-gini aja ya, padahal bukan karena kurang teman, bisa jadi karena kita nggak punya tempat buat sekedar ada tadi itu. Kalau misalnya kita ngomongin juga, third place ini penting ternyata untuk kesehatan mental kita. Ini bisa jadi penawar isolasi, bisa juga meredakan stres dan mendorong kesetaraan sosial di mana semua orang berbaur tanpa memandang status. Jadi kalau misalnya pengen life balance, work-life balance gitu ya istilahnya kalau zaman itu. Jadi ada tiga pilar utama. First place itu bisa jadi rumah, tempat istirahat dan privacy. Terus second place itu adalah tempat kerja atau sekolah, lokasi kita untuk berproduktivitas. Dan third place ini bisa jadi ruang yang netral, bisa taman, kafe, perpustakaan, atau tempat bersantai dan membangun relasi juga. Ini sangat penting. Seperti yang tadi Widya udah sampaikan juga, sebagai pelepas stres, bisa mencegah kesepian dan mendukung segala sesuatunya supaya Foxian bisa lebih optimal lagi ya untuk melakukan aktivitasnya. Nah, itu beberapa pentingnya. Ternyata kalau misalnya dulu bisa jadi Foxian memang sudah punya third place ya, kayak misalnya warnet, rental PS, basecamp, warung dan lain sebagainya. Itu juga termasuk third place yang penting banget kita miliki. Dan kalau misalnya udah semakin dewasa gitu ya, kayaknya kita sedikit atau cenderung melupakan third place ini. Padahal ini adalah tempat yang buat kita jadi ada dan aman, Foxian. Jadi coba deh mulai cari tempat itu lagi. Bisa mulai dari lari deket-deket rumah atau jalan ke perpustakaan, lapangan padel, ataupun berbagai tempat-tempat lainnya, ke taman, ke coffee shop yang nyaman, atau nge-gym. Supaya Foxian bisa yang namanya menyeimbangkan segala sesuatunya, bisa punya tempat aman juga buat diri sendiri. Coba kasih tahu deh, tempat kuliah Foxian di mana?